0: éxito.
1: Acapachat Naira Kataruja, Chicancha Sipjañaniwa, éxito noticia Aymara.
2: Éxito noticia Aymara.
3: Huakicha Wimpi, Yapia Winakampi, Amui Kip Awinakampi, Arus Kip Awinakampi,
2: Arus Kip Awinakampi.
1: Uksat Aksat Haktapisina, Ukama Huakicha Wimpi, Kalanta Pjañani.
4: Kamis kun jamakita, kimonata, marca marca chirina. Jabasa jabasta, jibasa jabasta, tompi wakut. Aniractana, humanaca, pibaitap, sinata, kikil, kuyakanaca, humanaca, barunt, tapharacta, churu, simana, caltanca, sinichurunia, tunca, pacalcunurna, cama, kipki, acalumpa, capacita, capabranca, patunca, sortani, marancasina. Humanacaruta, kinerarunt, nipharaxma, o comata, maqui, sertani, hil, kuyakanaca, acurutan en anisham. Ayo konsulent takil kula kena kona kampi wai tap asisa puni humana kampi chikain kasina hil kula kena ka utkau itu kena kamp chasti ya kama tasarent nyana ni chau churu aka khas tasarent asina humana kampi wai tap asina kasi mana galtan kasina aki puni ni asa ani chau utkau itu kena karu wai tap asin chikain Añani hil kuya kana kut. Kawina kan hania tiu kamata. Ni ser asip karak ti churu ni asimana en kasina semana kaltan kasini hasta ut. Kawina kan hama ki uni ser asip karak sta. Ani che churu aka ham. Kumana kam piwa itap asisina pone ut kawi to kana kana hil kuya kana. Ayo kama ki pana haja kama tren Añana agnia sar Añana kasi mana kasina hil kuya karaka Utkawi toqina kampi sarant kasina po Utkawi kamawi toqina kanan aki uniasa Niasta sar Asip karaksi markachi na kasu mana kawu kamatsa Arunt atapot hil kuya kanak Utkawi toqina kana kamawi toqina kanan aki niasa Sar Añana kset ukset waitapt asisapone mana kampi Chikta chikan chikasina hil kuyakana kautkau itokina kan ha ni aki unia sast kunana kasut kiu kamar hama sartap karaksan hil kuyakana ta kene u kamat sa arun ta papun ta wirjasti akamat aki ni asaran tanyan mana kampi wai tap si sapuni hil kuyakana kumana kampi saran asina puni aksata oksata chikan chikasina hil kuyakana